Apa sedih kaya benar di hati sedih kaya malam? Dan prasnya kala nanti ini. Gitar tina pol gitu tiga temu kuda kerana gitu. Mereka amat rada yang market kala kanda beli dah mahatnya. Kira huan iya. Mata huan ini. Dan gua ada gitar di email pol tina nishpadu nekara kanda hondo mabedi hak tamai doma home oil make kan kan nek. Lesi pahasi. Amat rawasi kudla bahkan nepulu ane net. Single face with lian tamai doma home oil make ka krap maka wenda darta wega tu din pada botol lekan deka tatar permane kla bahkan nepulu. Dan poltel ke wada poltel wita dak nevehi. Ia mitra wane. Mangki inti wis cuasa kala eke mitra tu dan nene kira kali mitra no. Ia mana? Rata kaju kaju suri kanda wataka aba endaro kohoba. Mete wada lian samar wela wada kama warga walta wagi mbehet warga walta tel hada aga no mana wena wane. Ekni sa doma home oil make ka kere ka koka tatu wasi. Memasukkan ke sampurna video itu mahadrat ini sudah yakin dawali negri sahgevi ya mau mai kena keyasa tiaga anda polo mila mana rupai rasuah terdahai bintuai ekai ekai hatai hai sehatan awiai panse hatan awi itu call lekak deh na wadonan tawa ready sedang dana kiaga anda polo bang atare mam belve bintuai hatai bintuai tu naya tu naya pahaya tu naya hatre message sebelah ini kau dekila kianda. Dengan hantu mau tuh ini kampalan ni dalam messages gua dah kelan nepa. Hatre tekalin message kak kelan none hari dah. Hello, mata agen ini kelan Italian Mendes mata message kak kelan latih ni kau mau dah. Atat sedua kahana deh nama. Itu pas sehari jami. Apa paham kau? Latih pemini gamilak kau sahren pilihkan nama kelatih ano. Hamadam apa bahangin nama kelatih ano matre nadi shani. Gamilah orang asal nama kita ni. Eh, macam buah mawar di kedai mahangin, mana ada apa? Itu ngai buah, mana apa mata kita dah nene? Puruh tu ada, anak kita inna bahani ting message no kara, api nana masina. Orang itu tahu mata api hatre cahmin orang ni. Eh, muka tu berhati puni, ha? Dengi ting hebohg melade sani tu lagi kelatianu. Masina muka tu akhir tiga sana kelatianu, kamera di kedai makan agan yang naya akhir tiga sana taruh mata. Muka dua dina kiyet wa tarhawen ne. Sansani dan patahagni naya kelo ne kiyan ne. Kini sa tarhawen wa tijutuk me de. Wa konta kiti kiamati. Na. Satu ting inna ne boru wak kiwe. Na masina amagin na. Ekutu keraganam pol gahawen ne. Habisa dekai.

Mancha, udah kalender ya, saya ingat dia agak tinggal lagi. Ada nama yang mana tinggal lagi, mana aku kira.